0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam rangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Ya sahabat Citra, ada kangen band pujaan hati sahabat Citra ya. Tadi sudah Bang Jadirkan di ruang dengar sahabat Citra semuanya di program Citra Pop Indonesia. Ya sahabat Citra, di program Citra Pop Indonesia mengantarkan kita ke menit 5 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dan masih ditemani dengan cuaca yang triknya luar biasa untuk kota Lubuk Linggau dan mungkin juga untuk sekitarnya. Langitnya biru merona, berbeda dengan pagi tadi yang diselimuti mendung-mendung tipis ya sahabat Citra ya. Dengan udara seperti biasa, kalau pagi dingin, kemudian kayak males, apa namanya, males banget tuh kalau mau keluar pagi-pagi. Padahal udara di pagi hari itu justru itu yang paling bersih sahabat Citra ya. Belum terkena polusi udara oleh kendaraan dan juga aktivitas mungkin ada pabrik dan sebagainya. Makanya sih kalau mau jogging, sebenarnya waktu terbaik untuk jogging itu adalah saat pagi hari itu sahabat Citra. Setelah subuh itu udara kualitasnya masih bagus banget, ditambah lagi juga dengan mendung, ditambah juga dengan embunnya, beh itu dinginnya ekstra banget. Tapi itulah yang menyegarkan di pagi hari. Nah, untuk menjaga kesehatan sebenarnya bagus juga tuh, disarankan kita untuk menghirup udara segar saat pagi hari itu sahabat Citra. Terutama untuk yang memang memiliki riwayat penyakit pernafasan gitu kan. Kemudian juga untuk sahabat Citra mungkin ada sedikit riwayat stroke. Nah, itu bagus tuh sahabat Citra ya, untuk jalan menapak aspal di pagi-pagi. Nah, itu bagus. Tapi buat yang stroke-nya masih bisa dikatakan ya masih bisa berjalan lah gitu loh sahabat Citra ya. Kalau yang seruknya nggak bisa berjalan gimana? Ya mungkin bisa pakai kursi roda dan sebagainya di pagi hari sahabat Citra. Ya masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya untuk sahabat Citra semuanya. Silakan di segmen ini mungkin bagi sahabat Citra yang ingin bergabung, Bang Jay akan sapa-sapa di via telepon. Halo Citra Pop Indonesia. Menggelegar semangatnya. Dengan siapa dan di mana suaranya kok putus-putus ini?
1: Dari Blitar ini, Mas.
0: Oh, ada Mbak Fatima ya.
1: HP-nya dimasukin apa ini nih, ngidupin radio.
0: Oh, gitu.
1: Jadi kempes.
0: Makanya tadi enggak jelas suaranya ya.
1: Mbak Fatima. Jelas, ya, Mas.
0: Jelas kalau sekarang. Mbak Fatima.
1: Iya, Mas.
0: Berarti sedang di itu ya, di kebun sayur ya?
1: Iya, ini ngerumput di kawah
0: tomat
1: ini, Mas.
0: Oh gitu ya, makanya HP-nya masukin plastik ya. Kenapa masukin plastik, takut hujan atau gimana?
1: Ya tangannya kan kotor, pada sarung tangan ini, Mas.
0: Oh gitu ya, jadi ngakalinnya dibungkus plastik gitu ya?
1: Iya, tangannya kan kotor, kalau nggak pakai plastik kan kotor.
0: Tapi bisa ya, nelpon radio loh, walaupun HP-nya dibungkus plastik gitu.
1: Ya kan HP-nya untuk ngitupin radio ini, Mas.
0: Ya, jadi masih sempat-sempatnya ya sambil aktivitas ngidupin radio, nelpon juga.
1: Harus lah, kalau nggak ngidupin radio nggak dengerin
0: Marita. Ya deh, pokoknya setiap pagi lah ditemani bersama Bang Jay ya. Selagi kondisi tubuh sehat, fit, nggak ada halangan ya pastilah.
1: Amin.
0: Mbak Fatima, lagunya apa ini? Nostalgia boleh? Yang terbaru
1: ya,
0: boleh.
1: Apa ya Mas ya lagunya? Tor Monitor aja lah.
0: Tor Monitor atau terbaru itu? Tor Monitor ya? Iya, Tor Monitor ketua gitu ya. Itu lagu apa sih, lupa Bang Jay-nya. Tor Monitor ya. Orang baru lebih gacor bukan sih?
1: Gimana Mas?
0: Orang baru lebih gacor ya kalau nggak salah itu judulnya ya. Bang Jay lupa itu lagunya, sebentar. Tor Monitor itu kan bukan judulnya tuh.
1: Iya.
0: Tor Monitor ketua. Orang apa tuh? Liriknya lupa juga. Iya. Yeah. Oh iya, yeah, benar. Orang baru lebih gacor ya. Nanti diputerin ya.
1: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa saja nih, Mbak Fatima?
1: Salam-salamnya untuk kawan-kawan aku nih yang di Rumput, untuk Bahmi, Sarah Hiki, Pak Sutumarni.

0: Santa, Mak Angel, Mak Irma, Yuwani, Bunda Fitri, Mbak Cindy, Pak Parmin, Putra, siapa tuh Mas Putri, udah lah Mas.
1: Semuanya aja.
0: Iya.
1: Nah, spesialnya ada buat siapa?
0: Mas Wijaya, di sini nanti tempat siapa ya Mas?
1: Di tempatnya Mas Wahyu.
0: Oh, kemarin tuh banyak yang datang Mas.
1: Alhamdulillah, seperti biasa sih kayak gitu juga. Walaupun ada beberapa yang gak datang, tapi ada yang kemarin gak datang ikut datang gitu. Jadi ya segitu-segitu aja tuh.
0: Berapa yang ikut arisan Mas?
1: Ikut aris sejauh ini yang ikut kemarin tuh orang 10 yang ikut. Ada yang gak ikut juga gak apa-apa, kan gak memaksa itu untuk arisannya.
0: Oh iya, tapi orang 10 sama aku ya Mas ya.
1: Kayaknya deh kemarin itu yang dapat pertama kemarin Mbah Mis.
0: Mbah Mis?
1: Iya, Mbah Mis kemarin ini dapat.
0: Oh, berarti di kota itu ya Mas ya?
1: Kenapa?
0: Di kota apa?
1: Iya dong, di Kocok dong.
0: Oh, kira aku yang mari arisan.
1: Enggak, beda
0: itu.
1: Beda kalau yang
0: rumah nanti.
1: Enggak, jadi kalau itu kan ada kas-kasnya kan ada tuh yang buat narik. Kalau yang arisan itu dikocok. Tapi kalau memang yang dikocok misalkan nih keluarnya nama Mbak Fatimah, terus langsung mau di rumah Mbak Fatimah aja caranya untuk bulan depannya gitu ya, enggak apa-apa.
0: Iya, iya, iya.
1: Iya, misalnya.
0: Kalau aku nanti aja lah Mas, satu putaran tepat saya
1: aja. Habis lebaran. Apa di tempatnya Mas Pijay? Ya di tempat, di tempatnya Bang Jay kan kemarin udah pertama itu udah. Yang kedua, yang kedua. Nah,
0: maksud aku tuh Mas, satu putaran nanti seperti tempatnya Mas Pijay itu. Nah, kalau
1: oh, di sini. Iya, benar.
0: Ya, satu putaran aja lah.
1: Ya, kirain tadi di rumah Bang Jay lagi. Nah, takutnya nanti ada yang belum, kok rumah Bang Jay lagi.
0: Kalau tempat aku nanti tempatnya.
1: Iya, iya, benar. Iya, pas lebaran lah ya. Ya deh. Pokoknya baguslah direncanakan sebaik mungkin ya. Terima kasih banyak Bapak Fatimah ya.
0: Ya, makasih kembali. Ya udah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Fatimah Blitar Curup yang sudah bergabung dengan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Citra. Halo Citra Pop Indonesia.
0: Lagunya menggelegar semangatnya.
1: Menggelegar semangatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel, kawasan hujan panas.
0: Iya, bergabung lagi.
1: Bergabung lagi, selalu monitor luar biasa ya.
0: Iya, dari pagi sampai malam kalau aku monitornya.
1: Sekarang lagi apa aktivitasnya ini?
0: Tadi beres-beres, sekarang masak.
1: Oh, masak ya, masih sibuk, masak, super masak. Sibuk. Mau ditemani lagu apa ini?
0: Lagu Ismail Fajar dari BCL kan.
1: Dari siapa? BCL?
0: Iya.
1: Apa judulnya?
0: Karena Ku Cinta Kau.
1: Karena Ku Cinta Kau.
0: Iya.
1: BCL ya. Sebentar. Ada enggak ya?
0: Ya, kalau enggak ada BCL yang lain apa yang ada?
1: Karena sebentar, karena Ku Cinta Kau ada enggak? Sebentar ya.
0: Ya.
1: Oh ya, enggak ada nih. BCL Karena Ku Cinta Kau. Dari BCL ya. Ini ada versi yang dia sendiri, ada yang duet juga. Ini yang Bang Jai tawarin yang sendiri aja dulu ya.
0: Iya, boleh.
1: Ada tiga salahmu, aku bisa apa, aku tak mau sendiri, aku wanita, ada dance tonight, ada harta berharga, jangan gila, ada karena kita bersama.
0: Jangan gila itu.
1: Oke, nanti diputerin ya.
0: Iya.
1: Salam-salamnya buat siapa saja?
0: Salamnya buat Bapak Tima tadi ya, bersama rekan-rekan sana ya, yang semangat kerjanya. Semoga kamu sehat semuanya ya. Buat Abang Putra juga dan Pak Lawang tadi ya. Ayo buruan gabungan Pak Yantonya juga. Jadi ya Mas Ari, Mas Aladin, Mas Arkanta, Mama Isla, Mama Devan, si Bungsu ya, Bunda Fitrinya juga, Mama Irma Yuwani, Mbak Ogolnya, buat Surya Devi Umami ya, buat Mas Wahyu Jain, Mas Leko Sinom ya, Mas Parminnya juga ya, buat Pak Leroidi, Mbak Ami, Saki Amir, Bapak Ibu Junaidi, Bapak Ibu Karti juga, buat Mbak Sumarni, Mbak Kus, Mbak Wijanti ya, kayaknya sama semuanya aja lah ya,
1: semuanya aja
0: yang selalu pantengin ya, buat Mbak Cindy tadi ya, salam kenal ya. Semuanya aja lah, selamat aktivitas ya. Buat Bang Jaya, selamat tugas sampai tuntas. Semoga selalu sehat ya Bang Jaya, lancar segala urusan rezekinya juga.
1: Amin.
0: Waktunya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya ada Mama Angel yang sudah bergabung dan menyapa di kawasan hujan panas ya selalu pokoknya Mama Angel. Sambil beraktivitas pokoknya sempatin radio Citra dulu. Kita sapa lagi ada siapa? Halo Citra Pop Indonesia.
2: Halo
1: lagi. Halo Citra Pop Indonesia.
2: Pop Indonesia.
1: Hits lagunya menggelegar semangatnya.
2: Iya.
1: Iya, coba ikutin dulu hits lagunya menggelegar semangatnya.
2: Lagunya atau semangatnya?
1: Hits lagunya menggelegar semangatnya. Nah, itu. Halo.
2: Halo.
1: Iya, coba ikutin dulu hits lagunya menggelegar semangatnya.
2: Lagunya menggelegar semangatnya.
1: Iya, ternyata belum pas ya. Dengan siapa dan di mana?
2: Ini dari Alis, Uringau.
1: Alis.
2: Ya.
1: Alis di kawasan mana nih, Alis?
2: Lubuk Linggau.
1: Iya, Lubuk Linggaunya di mana?
2: Di Bukit Sulap.
1: Oh, di Bukit Sulap ya. Mm-mm. Alis, pendatang baru nih sepertinya suaranya ya.
2: Ya.
1: Alis mau ditemani lagu apa, Alis?
2: Lagunya tak ada lain selain dirimu.
1: Tak ada lain selain dirimu. Dari siapa itu?
2: Dari Dewa.
1: Gak ada nih lagunya tak ada lain selain dirimu.
2: Yang ada?
1: Dari Dewa 19 ya?
2: Ya.
1: Dewa 19 Bang Jay tawarin dulu ya. Dewa 19 ada angin bukan cinta manusia biasa, ada Dewi, ada emosional love song, ada kangen juga, ada larut, laskar cinta, lelaki pencemburu, perasaan tentang perasaanku kepadamu, ada roman picisan.
2: Tadi we.
1: Yang mana?
2: Perasaanmu tunang.
1: Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja nih?
2: Untuk semua pendengar radio kita.
1: Oke, terima kasih banyak ya Bang Alis ya.
2: Iya, makasih.
1: Pokoknya rutin-rutin gabungan ya Bang Alis ya.
2: Iya, ya.
1: Yuk.
2: Yuk,
1: sorry. Ada Bang Alis, kawasan Bukit Sulap, sahabat Citra. Pendatang baru sepertinya luar biasa sekali. Pokoknya rajin-rajin aja gabungan bersama radio Citra. Kita sapa lagi sahabat Citra, penelpon selanjutnya ada siapa di 0733451977. Halo Citra Pop Indonesia.
3: Citra Pop Indonesia menggelegar semangatnya.
1: Menggelegar semangatnya. Hits lagunya. Kebalik lah, hits lagunya menggelegar semangatnya.
3: Iya.
1: Dengan siapa dan di mana?
3: Edi Semangus.
1: Oh, ada Bang Edi Semangus ya. Bang Edi. Wah, yeah. Suara burungnya itu gacor sekali ya.
3: Iya.
1: Yeah. Kicau mania banget ini. Sedang apa aktivitas Bang Edi?
3: Sedang kerja-kerja sehari-harian lah.
1: Wah, kerja-kerja.
3: Kerja aja. Biasa.
1: Biasa. Mudah-mudahan banyak hasilnya.
3: Iya. Yeah.
1: Mau ditemani lagu apa ini Bang Edi?
3: Tak mau sendiri.
1: Tak mau sendiri?
3: Iya. Yeah.
1: Pancai pondang ya. Gak bisa lah. Tak mau sendiri. Ada nih dari Aldi Cahyawan. Atau ada Bunga Citra Lestari ada nih. Aku tak mau sendiri.
3: Iya, aku tak mau sendiri.
1: Dari Aldi Cahyawan atau dari BCL?
3: Iya, terserah lah.
1: Terserah lah.
3: Yang penting jangan sendiri.
1: Iya, betul sekali. Nanti diputerin ya.
3: Iya.
1: Salam sapanya buat siapa saja?
3: Salam sapanya buat Mak Angel tadi ya. Akan terus di situ bersama anak cucunya Tominya. Terus buat Ibu Fatima tadi, Pak Sirahidi, Ahmono, Tanto, Kak Chandra, Wasijahi. Terus Mbak Mis, Mbak Kut. Terus lagi ke Pak Mar, Mbak Sijanti. Terus Bang Radin, Bang Kabul, yang naik andani terkenal dari Bismangun, orang Bukit Sulap. Dan terus buat Etia Purpule, Memang Anwar, Koyong Lid, Yen Wajah. Dan buat semuanya, Pancitra, Tatenggol semuanya.
1: Spesialnya
3: buat Bang Jainya, selamat beraktivitas, agar diberi kesehatan, kesabaran. Yang murah umur yang panjang. Terima kasih Bang
1: Jai. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Edi Semangus yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu pokoknya untuk Bang Edi Semangus. Hai sahabat Citra. Baik sahabat Citra, nanti Bang Ji akan kembali lagi dan kita nikmati lagu yang sudah di request dari via teleponnya untuk sahabat Citra menemani aktivitas pagi dengan kesibukannya masing-masing dan harus bahagia, itu kuncinya. Nanti Bang Ji akan kembali lagi spesial untuk sahabat Citra semuanya di pagi hari ini, ada setiap detik dari Hijau Daun. So stay enjoy.

0: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mana?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2 0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
4: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
5: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
6: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
7: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Kami pakai Mobile JKN.
17: BPJS Kesehatan.
18: Tuh, gantian.
19: Iya, Bu, sebentar.
18: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
19: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh, Bu.
18: Sabar, Pak. Coba minum ini.
19: Apa ini, Bu?
18: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
20: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
21: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
22: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Pegagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, agar lu drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, pegagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

0: Hai kesayangan.
1: Sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah, untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi Susu Kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: Sensasi Susu Kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure Susu Kuda Bubuk Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
3: Gini loh, Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, BAB nggak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
2: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang nggak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
3: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
2: Tenang, nggak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
4: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Ogol. Buat semuanya aja lah.
1: Sama semuanya aja. Spesialnya?
0: Ini Nebeng sama Mbakku saja udah lengkap banget kayaknya.
1: Baik. Spesialnya ada buat siapa?
0: Spesialnya buat yang lagi tugas aja deh, sama menjalankan tugas sampai tuntas aja lah.
1: Baik, terima kasih banyak ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang, ada Bang Avril kawasan Taba Tinggi sudah bergabung dengan menyapa ya. Sehat selalu, nanti lagunya dari Selvi Yama, Mati Rasa. Kita sapa lagi sahabat Citra Lu, Citra Gong Sensi
2: 26. 26 sehat, tulang kuat nendang banget. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Depan.
2: Iya, ketemu lagi.
1: Iya, kembali menyapa. Wah, luar biasa. Selalu monitor sepertinya sejak tadi pagi ya.
2: Ketua.
1: Mama Depan.
2: Iya.
1: Sedang apa aktivitasnya?
2: Sedang menggawi, Jay.
1: Oh iya, kalau itu iya, pastilah.
2: Habis beres ya, salah perempuan enggak selesai-selesai, enggak ada betul, duitnya dapat dari Mas Leman.
1: Iya, iya, iya. Pantunnya udah siap tapi kan?
2: Insya Allah, coba-coba. Ya,
1: pantun dulu, mana nih pantunnya ini?
2: Ya, kalau enggak nyambung ya ambil tali rapia ya, Kak Bija itu.
1: Nggak bisa lah nyambungin pantun pakai tali rapia ya. Mana nih pantunnya coba?
2: Ya, di atas rumah ada genteng.
1: Ya, cakep.
2: Rumah dibikin dari pondasi. Jumpa lagi bareng Mas Bija yang ganteng. Orangnya baik, tak pernah menyakiti.
1: Luar biasa sekali ya. Ada lagi pantunnya?
2: Ya, hari Minggu mandi ke kolam renang.
1: Cakep.
2: Tinggal sebentar membeli permen.
1: Cakep.
2: Dalam hatiku sangatlah senang. Karena hari kemarin habis jumpa Per.
1: Wih, luar biasa ya. Mas Arif itu ketawa lagi. Dia satu lagi boleh.
2: Kita duduk sambil bercakap.
1: Cakep.
2: Masak sayur lada dikasih ikan teri.
1: Cakep.
2: Bicara jelek janganlah sering terucap. Hati-hati dalam jaga hati.
1: Wah, betul sekali. Ya, jagalah hati. Ada lagunya itu kan. Ya, lagunya apa ini?
2: Bisa enggak Ipang?
1: Apa?
2: Ipang.
1: Enggak bisa dong, Ipang Minang.
2: Enggak bisa ya?
1: Enggak bisa. Dangdut kita.
2: Ya udah, itu aja nurut kami jalan.
1: Nurut aja.
2: Ya.
1: Oke, nanti diputerin salah satu aja ya, apa ya yang bagus ya? Bagus semua sih soalnya. Ya udah, salam sapanya buat siapa saja.
2: Ya, ini berhubung lagunya enggak minta, terserah Kak Bija ya, absen aja. Buat Mbak Mis, Mas Wahyu Jahit, Mas Hartanto, Mas Aladin, Mas Arif, Mas Hermono, Mama Islam, Mama Injil, Mama Irma, Pak Amir, Pak Yono, Pak Rohidi, Pak Muslim, Pak Yanto, Mbak Kus, makasih salamnya, moga sehat panjang umur. Mbak Dini, Mbak Wijianti, Mbak Fatima, Bu Junaidi, Putri Mbak Lawang, Putra Mbak Lawang, Yuk Pina di Tampar. Buat semuanya aja, tanpa terkecuali.
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
2: Biasanya buat Kak Bija aja, matukah sampai tuntas, jangan hilang ganteng-gantengnya. Biar Mbak Linda senang.
1: Weh, itu harus kalau itu.
2: Nah, kalau ya. Kalau Kak Bija ini cantik, nanti Mbak Linda nggak mau.
1: Oh iya loh, sama-sama cantik nanti gimana coba.
2: Iya.
1: Baik, terima kasih banyak ya.
2: Iya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Depan sudah bergabung dan menyapa ya, Ki 2 Wonorjo. Sehat selalu pokoknya. Kita sapa lagi sahabat Citra, penelpon selanjutnya ada siapa? Halo Citra Gong Sensi 26.
3: Iko 26.
1: Sehat?
3: Nendang banget.
1: Iya, si 26 sehat, tulang kuat, nendang banget. Gitu ya kan, kurang pas sedikit aja. Dengan siapa dan di mana?
3: Mas, ada tidak tahu, lupa.
1: Oh, ada Bang Lis ya. Bang Lis. Sedang apa aktivitasnya nih Bang Lis?
3: Lagi duduk.
1: Duduk santai aja. Ya, sama siapa duduk santainya ini?
3: Lagi sedang minum kopi.
1: Oh iya, maksudnya temannya siapa temannya ini?
3: Temannya? Tidak ada teman yang ada, yaitu satu HP, kedua radio.
1: Iya, berarti ditemani Bang Jai berarti ya.
3: Iyalah, satu HP, kedua radio, yang ketiga Bang Jai.
1: Nah, betul sekali ya. Pantunnya udah siap belum ini Bang Lis?
3: Pantunnya?
1: Iya.
3: Pantunnya apa lagunya

0: tidak mengisi paket. Marilah kawan kita semua, kita bergabung ke dengan Bang Wijay Radio Citra.
1: Kurang pas ya.
0: Pas-pas harus pas.
1: Iya. Aduh, harusnya tadi mari bergabung kita sambil berjoget gitu ujungnya harusnya tadi.
0: Ah, joget itu tidak kemeh.
1: Oh gitu ya. Tapi enggak pas juga ujung-ujungnya ya kan. Ya udah lagunya apa nih Bang Lis?
0: Lagunya kalau ada senyum membawa luka.
1: Senyum membawa luka. Wah, dalam banget tuh ya.
0: Ulasnya tersenyum tapi hatinya terluka.
1: Tapi enggak ada lagu yang judulnya itu.
0: Iya tuh.
1: Adanya ini terluka cinta adanya itu dari
0: Cilaya. Jaya, jati
1: baik. Oke, terluka cinta ya nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
0: Siapa yang main tadi?
1: Ada Mama Depan barusan.
0: Mama Depan kan?
1: Iya, betul.
0: Salam-salamnya

0: di bengkel, Pajar Sarulkan, Uma Angel, Mama Fitri, Mama Irma, Herawati, Mama Dama, Mama Nugra, Mama Depan, Nek Sakila, Ki Gondol, Putri Penlawang, Putra Penlawang, Putra Tunggal.
1: Spesialnya ada enggak buat siapa?
0: Putra Tunggal, Epi Apur, Janu aja, semoga sehat semua.
1: Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak ya Bang Lis ya.
0: Ya itu spesialnya. Semoga
1: ya semoga
0: itu tuntas tugas sampai itu.
1: Baik, terima kasih banyak ya.
0: Tanpa halangan dan rintangan.
1: Amin.
0: Hati-hati ya Bang Jaya.
1: Siap. Terima kasih banyak Bang Lis.
0: Terima kasih ya.
1: Sama-sama.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Bang Lis yang sudah bergabung dan menyapa saya selalu juga lah, doa yang sama untuk Bang Lis ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra jangan kemana-mana, nanti Bang Jaya akan kembali lagi, tetap rapatkan barisan spesial untuk sahabat Citra ada semakin menyala. Ada Tega dari Ning CDA.

dewasa maupun lansia semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua dari kulit, organ-organ vital, tulang itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang dari balita, dewasa maupun lansia sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang

Nah, sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agaris drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin, dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki, dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi, agaris drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada

Baik, pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi, kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi, karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi, saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang

0: dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Ada nenek-nenek pakai bikini.

0: Ya, yes, sahabat Citra, masih di program Citra Gongseng Zigo 26. Zigo 26, saya tulang kuat nendang banget. Dan masih bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra semuanya di pagi menjelang siang hari ini. Tadi sudah Bang Jadikan lagu-lagu di request ya dari via teleponnya tadi, mudah-mudahan bisa menghibur sahabat Citra dan menemani aktivitasnya. Aktivitas yang bosan semangat lagi, yang lesu-lesu jadi kuat lagi ya, aktivitasnya juga lebih berwarna lagi hari ini. Ya, kembali di segmen ini Bang Jai mau sapa-sapa di via telepon. Silakan untuk sahabat Citra di 0733451977 dan nanti untuk di via Facebooknya selain langsung saja Bang Jai akan sapa-sapa juga ya. Silakan untuk yang ingin bergabung di via Facebooknya silakan rapatkan barisan. Bang Jai akan sapa di via telepon, ada siapa? Halo Citra Gongseng Zigo 26. Zigo 26
1: sehat tulang kuat. Nendang banget.
0: Ada Mas Wahyu ya, kawasan Ki satu tambah Asri, Wonogiri.
1: Bener banget Bang Pijai, betul.
0: Betul sekali ya. Mas Wahyu sedang apa aktivitas Mas Wahyu?
1: Gimana?
0: Sedang apa aktivitasnya?
1: Sedang biasa Bang Pijai.
0: Biasa ya, lagi ya, sibuk seperti biasa.
1: Gitulah.
0: Pantunnya udah siap belum?
1: Pantun ada.
0: Ya, pantun dulu coba.
1: Oke. Apa ya? Sebentar Bang Pijai, sebentar.
0: Ayo.
1: Curi bebek di dalam kandang.
0: Cakep.
1: Bebeknya dibawa ke hulu. Jadi cewek ingin dipandang. Nanti aku ketinggalin kamu.
0: Ya, ada lagi pantunnya?
1: Itu aja. Lagunya itu juga udah mikir.
0: Lagunya apa ini Mas Wahyu?
1: Lagunya yang itu ada gak?
0: Apa?
1: Yang itu.
0: Oh, Sawang Sinawang.
1: Iya betul.
0: Ada nih, nanti diputerin ya.
1: Oke, siap.
0: Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salam sapanya buat Mbak Kus tadi ya, Mbak Tare, Pak Yono, Mbak Tini, Bu Junaidi juga. Kang Harmono, Pak Rudi, Pak Aladin, Pak Kanto, semuanya lah selamat siang.
0: Semoga terhibur aja hari ini. Spesialnya ada buat siapa?
1: Hanya buat yang di rumah ini, semoga sehat selalu bekerja sama.
0: Aman lah pokoknya. Terima kasih banyak ya Mas Bayu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mas Wahyu, kawasan Ki 1 tambah Asri, Wonodadi, sahabat Citra sudah bergabung. Kita sapa lagi, halo Citra Gongseng Zigo 26.
1: Minggu 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, dengan siapa dan di mana? Ada Mang Tono ya? Oh, ada Ardianto. Waduh, saya alhamdulillah udah lama sekali, kemana aja menghilang ini Mang Ardianto?
1: Lagi bersemedi.
0: Bertapa ya. Apa yang didapat setelah bertapa itu? Bisa ngilang atau bisa terbang? Sepertinya bisa ngilang ya, ngilang dari penelpon radio Citra kemarin itu ya. Halo.
1: Halo.
0: Iya, kirain kemana tadi?
1: Diting tangan tetap bisa ya. Masuk.
0: Kebiasaan ngilang ini jadinya ya. Pantun dulu nih, Mang Ardianto.
1: Coba. Ya. Dalam mangga pantun.
0: Ya.
1: Mana tadi Bijay?
0: Ayo.
1: Batang padi di tengah sawah.
0: Cakep.
1: Batang pala di belah dua. Hari ini baik, hari ini Pijai masih banyak tertawa, walaupun menghadap tanggal tua.
0: Nah, enggak apa-apa, kita tanggal tua, tanggal muda enggak ngaruh ya, alhamdulillah ya. Ada lagi?
1: Coba lagi.
0: Ya.
1: Anak kambing berlari-lari.
0: Cakep.
1: Mau makan buah mangga. Wahai penyiar hari ini
0: ya,
1: semangatnya luar biasa.
0: Luar biasa. Ada lagi atau itu saja udah?
1: Udah.
0: Lagunya apa nih Mang Ardianto?
1: Lagunya sekali
0: seumur hidup ya, nanti diputerin. Salam-salamnya buat siapa saja?
1: Salamnya buat Mang Wahyu Baita ini, salam kenal kembali. Ya, buat Mbak Kus Mbak Dito, Mbak Fatima, Mama Depan, Mama Surma.
0: Semuanya aja. Baik, terima kasih banyak ya, spesialnya ada buat siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ardianto ya, di kawasan Bumi Agung sudah bergabung. Kita sapa lagi sahabat Citra, ada siapa penelpon selanjutnya di 0733451977. Halo Citra Gongsi Siku 26. Iya, saya sekali tidak terhubung sahabat Citra. Kita coba lagi. Halo Citra Gong Sengsi Gu 26.
1: Gu 26
0: sehat.
1: Iya,
0: si Gu 26 sehat tulang kuat.
1: Pasti salah we.
0: Kelewat dikit ya. Ada Pak Yanto. Yanto waterbang. Sedang apa aktivitas?
1: Biasalah di depan.
0: Biasalah ya, masih seperti biasa.
1: Iya.
0: Pantun. Pantunnya udah siap belum Pak Yanto? Ke
1: di sana naik bajai. Malah kita bergabung di radis. Yang penyiar Bang Jai.
0: Wih, mantap. Ada lagi pantunnya atau itu saja?
1: Seminggu.
0: Ya udah. Lagunya apa ini Pak Yanto? Apa gerimis?
1: Itu ya bukan. Selalu rindu.
0: Selalu rindu dari Eri Susan ya.
1: Sebentar.
0: Selalu rindu. Selalu rindu dari adanya dari Rita Sugiharto ini.
1: Apa ya, Rita Rawa Bola.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa saja Pak Yanto?
1: Salamnya buat Mbak Kustadi, buat Mang Ardianto dalam timbul dan dalam.
0: Spesialnya ada buat siapa Pak Yanto?
1: Ya, buat Bang Pijay adalah semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Pak Yanto Waterfang ya, sudah bergabung dan menyapa. Kita sapa lagi sahabat Cira, satu penelpon selanjutnya ada siap untuk di via telepon ya. Halo Citra Gong Sengsi Gu 26. Iya, sayang sekali kembali tidak terhubung sahabat Citra untuk di via teleponnya. Bang Jay mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di via Facebook, baru nanti akan meluncur lagi ke via telepon apabila waktunya masih cukup ya. Ya, untuk di via Facebooknya dari Rizka Agus hadir monitor. Huni Mak Yoga Yogi hadir dari Pengambang SBU. Pendi itulah. Halo Jay dari Pendi di kawasan Lubuk Pau. Mau, mari kita mulai dengan pantun bro. Menanam beras di pagi hari, beras sudah jadi, tanaman sangat subur dan subur. Selamat pagi semuanya, semoga kita semua terhibur. Oke ya, jadi salamnya buat Hadon LBT, Pak Kades LBT, Mama Hajat di Kota Padang, K. Ajis dan keluarga di Durian Mas, dan semua orang khususnya untuk anak saya Gavi Januarka. Semoga dia sehat selalu untuk adik Jai. Semoga beruntung dengan tugas Anda sampai akhir. Terima kasih banyak ya Pendi Tula. Adesma Desmadi dari Merasi, Surya Devi Umami hadir, Mama Revandi dari kawasan Sukamarindu. Pina Selta hadir Bang Jai dari Muara Telita, request lagunya Obati Rinduku. Salam, kirim salamnya buat suami yang di kebun dan juga anakku, semoga lekas sembuh demamnya. Buat Bang Jainya semoga sukses selalu. Terima kasih Bang Jai. Ada Arifin Bayi Citra Gongsen, assalamualaikum. Bang Jay, apa kabar? Baik, alhamdulillah ya. Hadi dari kawasan Karang Pinang SBU, request lagunya Tajamnya Karang. Ada pantun nih, sedikit ayam belik. Apa nih? Sedikit, ada pantun sedikit nih. Ayam beli, ayam Pak Pilu. Bang Jai ndak beli, adik ndak milu. Oke. Kirim salamnya buat Andesma Desma, Surya Devi Umami, Novi Listiani, Rizka Agus, Ma Angel, Mardiana, Bunda ini, Bakus, Bunda Kelsey, Mama Dila, Bang Malok Saputra, Saiful Anwar, Putra Tunggal, Solin, Raja Cinta, Runtelang Anjung, Kurnawiwud, Dewa Saputra, Dramatikawan, Warena, Ria Tomi, Lisa Bunda Fitri, Lisa Bunda Sopian, Sopian Iskandar, dan semuanya aja sahabat Citra. Dan Warena juga di dari Mang Anwar Warena, request lagunya Meleleh Bahagia, lagu Palen. Kirim salamnya dari A sampai Z buat Abang J-nya, terima kasih. Des Riana Citra Gongseng, jalan-jalan ke kota Delhi, jangan lupa mampir ke India. Hai Bang Jai, selamat pagi, selalu bahagia dan ceria. Ikut hadir Bang, salam buat semuanya saja dan request lagunya Habis Minum Apa dari Sandrina. Guntur Alam hadir Bang, kirim salamnya buat semuanya aja, spesialnya buat Abang aja. Kusi Uci hadir dari Tabaanya, request lagunya Angin dari Lesti. Salam-salamnya buat fans Radio Citra, salam spesial buat anak dan suamiku aja, semoga sehat selalu, amin. Baik sahabat Citra, kalau begitu Bang Jay hadirkan lagu yang sudah di request dari via telepon dan nanti Bang Jay akan kembali lagi. Tetap rapatkan barisan untuk sahabat Citra, jangan kemana-mana, spesial ada Sawang Sinawang dari Asmi Pandemi. So stay enjoy.

0: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
0: Banyak nih, Yan. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Antri berobat gimana? Datang tadi subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil BKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya. Bikin akun. Terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya. Pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah keluhannya di sana.

0: penting, BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih bos, bukan kaleng-kaleng.
1: Siap. BPJS Kesehatan.
2: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai

Ya sahabat Citra, Rita Sugiarto dan Herman Anggita selalu rindu sudah Bang Jadikan di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Ya tapi sahabat Citra, lagu tersebut sudah mengakhiri perjumpaan kita di program Citra Gongsengnya untuk edisi kali ini. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra, karena sudah saatnya Bang Jaisin pamit undur diri di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati sahabat Citra semuanya. Jangan lupa Bang Jaisin sampaikan untuk sahabat Citra, setelah ini masih ada program berikutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra semuanya. Bang Jaisin ucapkan selamat siang, selamat beraktivitas dan mungkin juga selamat istirahat untuk sahabat Citra semuanya di siang hari ini untuk waktu jeda sholat, makan atau isoma untuk sahabat Citra yang dalam dunia kerja. Baca izin pamit untuk edisi kali ini. Sampai jumpa di esok hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan sampai jumpa. Ada Anita Kaca Ketahuan.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim,

0: mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Poromianso, Pulau Marwoto. Pak E, Bu E, ampun kesupen nggih.

sari sak pore. Marem tenan.

0: see ya.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, ngurungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio, Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sangat

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM. Citra FM. Citra budaya bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hirup pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

0: Tugalatus kali 0,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
6: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
0: Setunggal atus kali 0,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: Galatus kali 6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
0: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci 0813-7765-05.

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Citra FM.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mode. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
2: Pak, nyapa kok mojok karo golek sambil oto ki?
3: Iki aku ngrasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil loto. Tapi aku yo kok bingung arep tak pulu apa tak oseng.
2: Dah bang bayi papa, gek kasih arep ayo ilang lah mau oseng. Ya aku yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda, produknya Agarilus, cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone yo pas karo isine dompet awake dhewe.
4: Prokanda, produk pilihan Agarilus series, terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani. Katersnani.

0: Setunggal atus kalih kumanem.
1: Setunggal atus kalih kumanem.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Citra FM Lubuk Linggau.

sakit kepala, di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah wajah, sampai ke belakang kepala. Apa penyebab migrain? Nah, biasanya migrain terjadi pada orang-orang yang terlampau banyak berpikir, terlampau lelah, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Migrain insya Allah bisa diatasi. Kita gunakan herbal yang bisa memperbaiki gangguan-gangguan yang terjadi pada daerah kepala kita. Kita gunakan agaris drop. Gamat yang terdapat pada agaris drop berfungsi untuk membantu memperbaiki jaringan-jaringan saraf yang mengalami gangguan. Demikian juga dengan pegagan, berfungsi untuk melancarkan peredaran darah dan juga untuk memperbaiki sel-sel dalam

0: bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.

0: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja, kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, karena di sana tersedia kuliah online dan offline, dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1, dan dengan Rp600.000 per bulan menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia, Katres Nani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang di Mas Jajeng kepanggih Malaysia yang menikah kalian kula Dina. Engkang badhe ngrencangi panjenengan sedanten guys yang menikah kagem mirengake tembang-tembang campur sari. Ing adicaranipun campur sari sakpore agar ilustra marem tenang. Cuacane siang menika alhamdulillah mendukung gini iki kagem beraktivitas. Amargi mataharine ya mboten mendung, angin yang mboten panas-panas banget ngono lho. Guys, yang semangat siang menika kagem Dimas Jajeng sedaya siang menika ingkang tasih mirengake campur sari. Pandemen campur sari mbok antos sedaya nyambut gawe sing semangat mugi-mugi lancar urusane ngantos paripurna nggih. Monggo niki siang menika kang badhe nyuwun tembange saged geguyuban ing 0733 sekawan gangsal setunggal 977. Anapun kesampaian kali paswate siang menika campur sari sapore agar rilis drop marem tenan. Monggo dihaturi. Halo campur sari sapore.
1: Campur sari sapore agar rilis drop marem tenan.
0: Marem tenan kali sinten?
1: Kali
0: sinten kalih kula
1: kan.
0: Kali paknya nggih. Nggih, pangling Pak e. Tak pikirne sik iki mau jan mikir rada suwi sithik ngono Pak nyono sepuh. Pripun kabare Pak e?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, pun dangu mboten kepanggih Pak nyono.
1: Wah, coba lek nganti kriting ora tau
0: meneng. Nganti kriting ge disetrika Pak men lurus mari.
1: Alhamdulillah iki wae kok saged lebet.
0: Gih alhamdulillah di sini gimalahan. Tasen napa niki Pak E? Siang-siang niki.
1: Tangi melek iki.
0: Tangi melek nggih nek apalane Pak Nyono iki pokoke tangi melek nggih dudu tangi
1: turu. Ora tangi turu ya piye wong
0: wis tangi turu maneh nggih. Lah ya bener iki jane ya.
1: Iya to kok.
0: Kerjane Pak Nyono iki mumpung pun melek niki aja mirengake tembang napa Pak E?
1: Tembang. Sawangan,
0: wah lah jen tangi-tangi nyawang-nyawang nih gitu. Sawangan. Lah iya nyawangi sing neng omah to Pak Nono.
1: Halo Pak, rewang.
0: Pripun?
1: Rewang ibu
0: Rewang malah jen, malah
1: sini tanggone iki
0: ya. Ditinggal nih terus Pak Nono mbok ya tumut Pak E.
1: Ya ini sambat lah mangkat.
0: Oh gentenan ceritane. Oke, siap monggo. Salame riyen Pak Nyono diaturi kagem sinten yo.
1: Salame kangge rincang-rincang pon radio. Kangge kemawon lah, Mbak.
0: Spesiale wonten?
1: Spesial sapa ya, Mbak?
0: Kagem sinten ya?
1: Kanggo Mbak Dinawan lah.
0: Oh, Dinawan nggih, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Nyono saking kawasan Trikarya. Dinten mawon tembange sawangen saking Nela Karisma nggih tak putrane. Monggo diaturi malah di Mas Dasing nyak sinten malih niki badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sapore.
1: Akaris drop marem tenan.
0: Marem tenan kalih sinten?
1: Mbak Cindy.
0: Oh Mbak Cindy, pripun kabare Mbak Yu?
1: Sehat, alhamdulillah Mbak Dina.
0: Alhamdulillah, tasen napa niki Mbak Cindy?
1: Iki lho tasen momong putune.
0: Momong putune rame no tenggriya. Nggih.
1: Nggih.
0: Nggih, alhamdulillah. Ampun dar siang dereng niki Mbak Cindy.
1: Empun.
0: Empun. Yo diatur tembange, aja mirengake tembang napa niki?
1: Caping gunung mawon.
0: Caping gunung, nggih siap. Salam riyen yuk kagem sinten?
1: Wow, Pak Hermono nggih.
0: Pak Tri, Pak Nyono. Nggih, Pak Nyono niki mau. Sinten malih?
1: Nggih, kangge Pak Nyono, Pak Arsanto.
0: Nggih.
1: Kak. Mbak.
0: Sinten malih?
1: Mbak Niki, Mbak Tini.
0: Sinten malih?
1: Kangge Pak Arif.
0: nggih.
1: Pak Yanto. Pak Yanto. Pak Sinare, Pak Wayu. Mama Isra.
0: Nggih.
1: Pun sedaya mawon, Mbak.
0: Sedaya mawon. Spesiale wonten kagem sinten?
1: Spesiale kangge niki lho bojone kula.
0: Mas Parmi. Nggih, jan
1: sesuk.
0: Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pun, sinten malih?
1: Pun, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cindy, ini kita saya nyanding ceritanya siang menikah dijajari kali Mas Parmin, geng. Sinten mawon tembangnya Mbak Yu, kagem ngerencangin nih kita sih berdua. Mangga ya setengah malih diaturi wonten sinten mawon niki badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sak pore.
1: Akhire lustrap marem tenan.
0: Marem tenan lek niki wis rasa lamen e Bu Karpe.
1: Nggih Mbak Dina.
0: Pripun kabare Bu E?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Pak E sehat nggih?
1: Sehat Mbak.
0: Alhamdulillah sehat sedang. Niki tasen apa niki Bu E siang-siang niki?
1: Niki tasen momong putu.
0: Momong putu lah kok barengan kali Mbak Cindy niki mau.
1: Oh nggih, titilan damel niki.
0: Oh, lajen. Lah niki empun-empun sare dereng niki siang-siang.
1: Niki putune tasik sare.
0: Oh, tasik sare. Dijagani ngono ceritane niki. Lah nggih,
1: niki pun saged mlampah. Tapi suki tempun
0: dipunji. Walah, jantik seneng-senenge ngono biasane nggih.
1: Nggih, Mbak.
0: Nggih, mumpun monggo diaturi tembange Bu, jemerake tembang napa niki?
1: Nyuwun tembange sopir truk.
0: Sopir truk.
1: Nggih.
0: Siap. Ya salam Rian Bu Karbin monggo diaturi.
1: Salamnya kan gaya Pak Muslim sekeluarga, mugi-mugi diparingi sehat.
0: Amin ya Allah.
1: Kan gaya Mbak Cindy, mugi Pak Amir, Pak Nyono, Mas Arif, Mbak Mes, Mas Ardi, Mas April, Bu Junaidi, Mbak Tini, Mbak Hartini, Mama Isla, mugi Mas Wahyu, Pak Yanto Tampalpan, kan gaya kutukulo sing niki ateng langsung king rumah sakit.
0: Oh, okay.
1: Mugi-mugi diparingi sehat.
0: Amin Allah.
1: Nggih, bapak kulo sing tengki. Mugi-mugi diparingi sehat.
0: Amin.
1: Kangge sedaya mawon, Mbak.
0: Sedaya mawon, spesiale wonten Bu E kagem sinten?
1: Spesiale kangge Mbak Dina, mugi-mugi diparingi sehat panjang umur.
0: Amin.
1: Mugi-mugi rezekine nggih, Mbak.
0: Amin ya Allah, matur nuwun Bu Karpet, panjenengane nggih.
1: Nggih sami-sami, matur nuwun waktune, Mbak.
0: Sami-sami, matur nuwun ugi Bu E.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun mugi-mugi diijabah nggih, panjenengane saking Bu Karpet niki. Sehat selalu Bu E, bahagia selalu nggih kali keluarga katresnani. Mangga, waya ini kita mas dosing sarang-sarang mirengaken riyen tembangi. Kaping pisan sampun wonten Nela Karisma niki. Tembangi sawangen. Ben Pak Nyono nyawang-nyawangi Bu E niki. Ya mangga, menikmati riyen kita tembangi siang menika sugeng siang lan sugeng midhangetaken campur sari sak pore agar ilustrap mare.

Galatus Kalih Koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso Lestari Budoyo Katur Indonesia Katersnani.

0: Donggalatus Kalih Kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersnani.
1: Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
1: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
4: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock? Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: anak Anda ini.
1: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adarilo Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan semangat.

untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. Satu adalah keturunan.

0: Kedua, lingkungan harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat. Yang ketiga, pola makan dan pola hidup. Jangan sampai makan yang fast food, makan yang banyak kolesterol. Hindarilah makan-makan yang berlebihan, kurangi nasi, kurangi garam, kurangi gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani. Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa. Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan menyala abangku.
6: BPJS Kesehatan
0: 102,6 Citra FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Hey bos, piye kabar e? Peh, tuwek emen to awakmu saiki.
2: Mosok se? Rasaku perawatan terus lho iki.
1: Aja lali perawatan ki jeruan bareng lho, kaya to konsumsi sing iso nggarai tulang dan gigimu itu kuat, badan tetap ideal, sistem imunnya hebat, lan iso jaga kesehatan kulit lan mata.
3: Nah, bener iku, ben tampan luar dalam kilo susu Zigo 26 premium 24 karat nggarai awakmu awet nom lan sehat.
4: Susu kambing Etawa Premium Murni diperkaya dengan daun kelor, gamat, dan

0: inflamasi alami.
1: Susu Etawa Zigo 26 bisa dibeli di Gresiat Agerilus atau di radio-radio kesayangan Anda ini. Minum susu Zigo 26, sehat, go, go, go.
2: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak

0: 0896-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Unin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Alzheimer, nang yo liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.

0: gagan, propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iyo ya, Agalus Drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke, Bu. Bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman herbal Nusantara.

kanker, kanker otak kita cukup ngeri juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita, dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu

0: pada otak.
1: Insya Allah dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh oleh herbal-herbal tersebut dan otak sekitarnya pun tetap bisa terlindungi dan tetap sehat. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
2: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: 102,6 Citra FM.
1: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartu Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Tar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
3: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa bae jurusannya?
2: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
3: Kalau akreditasinya cak mano?
2: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
3: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
2: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
3: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.

0: WhatsApp Pandawa di 08118-1652 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia lo.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini lo.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini lo, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak lo, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi lo, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
4: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabajemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma,

0: atas Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Citra FM, Citra FM, Citra Budaya Bangsa.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: علي بن أبي طالب pernah berkata, kebenaran yang tidak terorganisir dapat dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sebagai manusia, pada hakikatnya kita memiliki kecenderungan yang sama terhadap nilai kebenaran yang ada di sekeliling kita. Kata hati merupakan satu petunjuk dalam diri kita yang tak dapat kita kelabui. Namun, kebenaran tentu tak akan tegak dengan sendirinya dalam diri kita. Ia memerlukan daya upaya hingga dapat bersemayam dalam lubuk jiwa kita. Demikian pula dengan kehidupan bermasyarakat. Kebenaran yang kita dambakan tentu tak akan ada dengan serta merta.

0: 102,6 Citra FM.
1: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
2: Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolahan lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene

0: lemon mengandung anti peradangan pada kulit. Dan yang terakhir, dapat melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Laporan penelitian, studi laboratorium, menunjukkan bahwa DNA salmon dapat menjaga kulit kita dari paparan sinar UV. Nah, jadi itulah beberapa manfaat DNA salmon bagi kulit kita. Yuk, mulai sekarang pakai DNA salmon.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: anak Anda ini.
1: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
2: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Citra, gimana kabarnya sore ini? Ya, walaupun hari semakin sore ya, biasanya semangat mulai agak-agak kendur nih ya. Karena ya semua pekerjaan baru aja pada kelar nih, pastinya rasa capeknya mulai terasa ya. Tapi ya harus tetap semangat buat Sobat Citra, karena besok masih di hari produktif dan hari liburnya masih lama ya, karena baru aja kemarin nih weekend. Oke, seperti biasa Sobat Citra sore ini bareng Dina ya, setiap Senin yang bakal nemenin Sobat Citra semua untuk dengerin lagu-lagu daerah nih. Enak banget sih kalau dengerin lagu daerah tuh, bawaannya nostalgia di masa kecil.

0: Dan ya Sahabat Citra, langsung aja Rina kasih kesempatan untuk Sahabat Citra yang mau gabungan ke via telepon. Jangan lupa passwordnya sore ini di Citra Silampari Pade Nia. Halo Citra Silampari.
1: Ade.
0: Ade Nia, ada siapa di mana?
1: Pendatang baru, ya.
0: Pendatang baru, emang iya.
1: Baru telepon.
0: Gimana?
1: Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah, nih ada siapa di mana?
1: Saya ini adalah pendatang baru, namanya Uda Leman.
0: Uda Leman.
1: Iya.
0: Uda Leman dari kawasan mana? Ini mah kayak Waogol suaranya. Jangan-jangan Waogol nih. Dari kawasan
1: Waogol itu tetangga saya.
0: Tetangganya. Uda Leman dari kawasan mana? Dari Kota Padang juga?
1: Iya, dari Kota Padang.
0: Oh gitu. Oke deh kalau gitu. Salam kenal gimana? Tuh, kan bohong kan Waogol ya ini ya.
1: Iyalah,
0: Don. Aduh.
1: Nyeprang dulu.
0: Ketipu lagi ya sama Ogol ya sore ini. Kadang-kadang Mas Boy tiba-tiba ada samaran baru lagi, ada Uda Leman katanya ya. Gimana kabarnya Ogol?
1: Alhamdulillah masih seperti yang dulu ya.
0: Alhamdulillah.
1: Masih sinyal, sehat walafiat, segar bugar.
0: Aha.
1: Ya, selalu mendengar Stating bersama Dinya.
0: Oke, alhamdulillah. Kalau gitu, ini aktivitas sore-sore gini lagi ngapain, Wogol?
1: Hari ini lagi jadi kasir ini. Karena kasirnya nggak ada, kalau terpaksa cowok di sini.
0: Oke deh, Wogol semangat terus ya. Jangan lupa, ya. Nih makan malam, bentar lagi udah mau malam. Udah siap belum makan malamnya?
1: Ya, lagi dulu, lagunya ada. Oke. Lagi Tete Padi.
0: Apa judulnya?
1: Lagu Cocok Padi.
0: Cocok Padi?
1: Iya, kan lagu daerah kan?
0: Iya, lagu daerah. Coba ya, Dina cariin ya. Oke.
1: Iya.
0: Salamnya dulu buat siapa aja yuk.
1: Ya, pertama untuk Dina, semoga sukses ke depannya ya.
0: Amin, ya Allah.
1: Pokoknya selalu eksis menghibur kami.
0: Waduh, harus eksis juga.
1: Keberadaan Anda sangat dinanti-nanti. Konten yang ada di kawasan Kepadang kan?
0: Aduh, rame banget.
1: Semuanya tanpa terkecuali gitu.
0: Aha. Terima kasih banyak, Waga. Rame benar tuh di sana. Oke, dari kawasan Kota Padang ada Waogol ya, Uda Leman katanya ya. Ya selalu Waogol, ditungguin aja lagunya Dina puterin ya buat nemenin Waogol.

0: Oke, Sobat Citra, kita lanjut. Ada siapa lagi yang udah stay di via teleponnya sore ini? Halo, Citra Silampari.
1: Halo, assalamualaikum. Apa passwordnya, Mbak?
0: Passwordnya pade Nian. Citra Silampari.
1: Pade Nian.
0: Ada siapa di mana?
1: Nian Putri.
0: Mbak Putri. Ini ya, Mbak.
1: Dong.
0: Mbak Putri, Uni Putri apa Bu Putri?
1: Mbak Putri dari Palawang.
0: Mbak Putri dari Palawang. Salam kenal Mbak Putri.
1: Ya, salam kenal juga Putri.
0: Oke.
1: Masuk di radio Citra Tati sama Bang Jai.
0: Oh, gitu. Bareng Dina baru hari ini ya.
1: Iya dong. Salam kenal juga ya.
0: Oke. Ini gimana kabarnya nih Mbak Putri?
1: Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang, wadah.
1: Sayang
0: banget, pokoknya harus saling menyayangi dan mencintai ya. Ini lagi ngapain sore-sore gini aktivitasnya nih Mbak
1: Putri lagi udah mandi, udah sholat.
0: Waduh.
1: Apa tuh? Baru makan nih.
0: Aha, aduh enak banget ya kalau udah selesai semua kegiatan gitu kan. Mandi udah, asaran udah ya, sambil nunggu maghrib biasanya layah-layah nyantai-nyantai dulu ya Mbak ya. Kita lanjut lagunya, mau dengerin lagu apa nih Mbak ya?
1: Apa Mbak?
0: Mau dengerin lagu apa nih?
1: Mau denger lagu apa ya? Abangku jauh.
0: Aduh, jauh kemana tuh Abang? Jangan jauh-jauh
1: ya,
0: jauh,
1: Abangku jauh sekali dong.
0: Jauh sekali. Dina ya, puterin ya.
1: Udah pulang-pulang Abang.
0: Enggak pulang-pulang ya, didoakan saja. Lanjut, salamnya dulu buat siapa aja nih?
1: Salam-salamnya yang pertama buat siapa Mbak? Apa Mbak?
0: Ada Wak Ogol barusan aja.
1: Mbak ini siapa?
0: Oh saya, ada Dina di sini.
1: Oh ya Mbak Dina, salam kenal buat siapa ya?
0: Amin, salam kenal kembali.
1: Alias Mas Boy.
0: Oke.
1: Aladin, Mas Hartanto, Mas Haripula, Mbak Kus, Pak Wani, lagi Mas Harmono, buat semuanya aja tanpa terkecuali dari A sampai Z.
0: Oke, ada spesialnya nggak nih buat siapa?
1: Spesialnya buat siapa ya?
0: Buat siapa
1: jauh
0: ya?
1: Jauh di mata, dekat di handphone juga ya, dekat di hati Putri.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak Mbak Putri.
1: Ada lagunya Mbak?
0: Ada, aman ya.
1: Ya kalau ada makasih ya.
0: Oke.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Thank you dong.
0: Amin ya Allah.
1: Sampai cantik. Sampai sehat.
0: Aduh, aduh.
1: Semoga diberi kesehatan juga ya.
0: Amin ya Rabbal
1: Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Putri. Waduh, sore-sore gini didoain yang baik-baik ya. Semoga diijabah doa baiknya. Ini ada asal Lakitan nih ya, dari Iyan. Ini asal mana penyanyinya? Asal Sumatera Selatan ya, pokoknya. Ini kalau dengerin lagu ini inget banget di masa-masa SMA, karena dulu pernah bawain lagu ini waktu ada event Musirawas Mencari Bakat. Tuh ada yang inget nggak tuh warga-warga Musirawas?

sahabat Citra, tadi Wagol udah nungguin ya, ada Tutuk Padi. Biar Wagol nyantai-nyantai sore ini sambil dengerin lagunya. Wagol selamat menikmati, dan buat sahabat Citra jangan kemana-mana yang masih mau gabungan. Jangan sampai ketinggalan, pantengin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Silampari. Pade Nian.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
2: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kadir Desa, dan beasiswa full SPP khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa kader alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
3: Terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tivo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Promo Agarilus!
6: Sehat waras.
2: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek

0: Manila 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.
2: Anda bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Utara.
1: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
0: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
3: Iya, ngapa, Bu?
2: Kok muka ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat, sama bentek-bentek juga.
3: Oh, ibu. Ibu juga sih. Nyala Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
2: Aduh, Pak. Cak mano ini? Kira-kira ada dae skincare yang pacak buat muka ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
3: Tenang-tenang, ibu gak usah khawatir dulu. Coba ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
2: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
3: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
2: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
4: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: radio kesayangan Anda.
1: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
2: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
3: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
4: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
5: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Kami pakai Mobile JKN.
15: BPJS Kesehatan.
16: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: 102,6 Kobanan, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831 5006 4432, dengan

Purwodadi 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Kelinci 0813-7765-6.

0: 9929 dengan Toko Bambang Sukakarya 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Uni Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Mohon maaf dengan Bapak siapa?
2: Bapak Alatif.
1: Dari mana Pak Alatif?
2: Dari Kelurahan Air Hitam, Pangkal Pinang.
1: Kecamatan
2: Bukit Intan, Provinsi Babel.
1: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
2: Saya pernah stroke 2 kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kodim, Pak Aspiani namanya. Katanya, Pak Latif, coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli 1 botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali, kan? Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
1: Sebelum minum Agarilus, Pak, jalan berapa?
2: Paling 200 meter itu sudah capek sekali, nih, Pak.
1: Setelah minum Agarilus bisa?
2: Bisa 2 kilo, Pak. Habis 1 botol itu...
1: Luar
2: biasa deh Pak.
1: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agarilus?
2: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan berani nyoba kan.
1: Maaf Bapak, aktivitasnya?
2: Sekarang saya pensiun Pak, purnawirawan TNI AD Pak, dari Kodim 0413 Pangkal.
3: Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Telah dibuka kembali Klinik Pengobatan Mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
0: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu. Suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu. Kepikiran tonggo adoh kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya to stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: Hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hirup pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya. 102,6 Citra

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22 Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya.

0: kebesaran Allah dengan ciptaannya, dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.
1: 102,6 Citra FM.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Gas bagas. Emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya ndang rene ya.
2: Sik sik Bu, iki lekas ngangkat barang. Boyo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lawang biasa nih lo, aku kuat menahan beban hidup.
1: Alah lele, wujik enam kok ya wis boyoan. Iki lo, kayak ibumu ngombeo Jigo 26 susu etawa premium iki. Iso mengatasi persendian, kesehatan tulang, dan daya tahan tubuhmu terjogo le. Wis to jajalan sik.
3: Kini telah hadir Jigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
4: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini.
6: Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.

0: karismatik kenangan sepanjang masa.
1: Berikan tepuk tangan untuk Edwin Lohana Pesi dengan lagunya Oh Amboina.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma,

0: Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau. Apotek Ito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau. Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau. Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau. Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 102,6 Citra FM.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus, akhir-akhir ini kok gampang sakit aku? Gulaku tinggi, BAB gak lancar, perut kembung. Aduh, stres, Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusel T. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusel T untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusel T juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusel T bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih mahining radio. Yuk ita hining radio.
4: Halo re, aku Wawan, asli re Surabaya. Aku re, selalu ngurungokno radio. Soale, radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali re, ngurungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu re.
5: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
6: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
0: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.

0: masih mendengarkan 102 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Ojo lali.

0: Nah. Udah. Jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atas kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senang.

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak, Mak.
1: Kacamata, kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok, dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja madu pala, tak jamin toker.
1: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh.

0: Alhamdulillah dengan izin Allah, mata saya udah berangsur-angsur membaik dan badan saya udah fit kembali. Terima kasih Agarilus Drop, solusi sehat ketika ngedrop.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.

alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Suatu ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab tentang arti takwa. Ubay berkata, "Tidak pernahkah engkau menapaki sebuah jalan yang berduri?" Umar menjawab, "Tentu saja aku pernah." Ubay bertanya lagi, "Lalu apa yang kau lakukan?" Umar menjawab, "Kusingsingkan lengan baju dan aku bekerja keras." Ubay berkata, "Itulah takwa." Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan dusta."
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa ini Bu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur

0: aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi, dapat mengobati katarak, mata minus, plus, silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak, serta mengobati ambeien, lemah syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India, buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
1: Tunggal atas kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
4: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atus kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Adderilo Series seperti Selte.

hijau dan drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

90,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: besar. Coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
1: Nih Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
0: Banyak nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
1: Kalau akreditasinya cak mano?
0: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bang.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA 081-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Setunggal atus kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresna.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda

0: Serta menurunkan risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: Tunggal atas kali kumanam Citra FM, Citra Budaya Bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem ropandemen sedayanipun lan ugi kagem para kanca-kanca dulur-dulur campur sari sugeng pepanggihan malih dalem menika kalian kula Mas Budi Sulistiono wonten ing ajeng acara campur sari sapore marem tenan jos margonjos campur sarine. Kagem para pandemen campur sari wonten putih kemawon hingga ngaturaken pambagya wilujeng sesarengan kalian produk-produk kagarilus tentenipun kagem panjenengan sedaya ingkang tasih nggadahi keluhan-keluhan penyakit menapa kemawon monggo kula aturi ngunjuk produk-produk agarilus lan monggo kula aturi pinarah wonten ing studio Radio Citra FM Lubuk Linggau. Mugi-mugi keluhan-keluhan penyakit panjenengan saged saras lan saged waras tombo teko loro lunga. Margonjos campur sari nih kagem panjenengan. Dan juga untuk sahabat campur sari, apa kabar semuanya? Semoga di malam hari ini Anda dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan suatu apapun tentunya, bersama produk-produk agarilus untuk Anda yang masih banyak keluhan-keluhan penyakit Anda. Tentunya untuk Anda silakan mengkonsumsi produk-produk agarilus, semoga keluhan-keluhan penyakit Anda bisa teratasi dan tuntas-tas-tas semua. Baik sahabat campur sari semuanya, sederet tembang-tembang manis tentunya bersama campur sari Indonesia, campur sarinya Indonesia untuk Anda semuanya. Dan semoga tetap semangat, sehat selalu untuk Anda semuanya. Dan juga untuk kanggo konco-konco dulur-dulur campur sari wonten bundi kemawon nggih, surai sota sebut ke siji-siji kuwabeh wae fan campur sari. Kagem panjenengan monggo nggih ngaturaken pambagya wilujeng sedaya kemawon sesarengan monggo campur sari ini pun kita midhangetaken sesarengan. Muga-muga kena kanggo tombo kangen, tombo saya nggih kagem panjenengan sinambi ngunjuk menapa, ngunjuk kopi, ngunjuk benteran lan sinambi dahar, sinambi geledahan, ngaso lan liyo liyane. Monggo kagem panjenengan nggih tembang-tembang campur sari badhe kula aturaken wonten ngarsa panjenengan. Muga-muga kena kanggo tombo kangen, tombo saya jos margonjos campur sari ini kagem panjenengan. Anggih kagem para pandemen campur sari wonten pundi kemawon nggih, rasane nerang rungokke campur sari beyo jan pokoke rasane. Aduh jan nggih, matur sembah nuwun kagem panjenengan. Monggo sesarengan kita midhangetaken tembang-tembang campur sari gaspol, gaspol campur sarine monggo campur sari sapore. Nggih, marem tenan, monggo diaturi. Halo. Nggih, monggo Bu Sumarmi.
1: Bu Sumarmi sinten, Bu Sumarmi?
0: Walah, ngerti ku nek Bu Sumarmi lho, ya Allah. Mbak Fatimah to. Jan iki rada error iki masalahe. Rada error. Aduh, jan rumangsaku apun tenan. Jan, kabare Mbak Fatimah?
1: Kabare sehat, Pak.
0: Alhamdulillah, sehat selalu nggih.
1: Amin.
0: Amin, nembe napa niki?
1: Layah-layah nih.
0: Alhamdulillah, sehat selalu nggih.
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Monggo Mbak Fatimah tembangin apa niki?
1: Tembangin apa latih main dadak mikir sarung lawas.
0: Wah, sarung lawas rasa kakean mikir kari kerubutan. Sarung lawas oke kenangane lho malahan Mbak Fatimah. Wah, lah iyalah diomongi. Mula sing duwe sarung lawas iki diwet-wet ngono lho. Jebol ya ben namo ya meneng kenangan terindah. Nen?
1: Lah
0: iya nek iso rasa ganti sarung lawas salawase wis ben nganti nglinting-linting ya men. Aduh, sarunge nganti jan. Aduh, salame monggo Mbak Fatimah diaturi.
1: Salam-salame kangge Pak Rohiti.
0: Nggih.
1: Kangge Bu Sumarni, Bu Cinaiti.
0: Heeh.
1: Ini Pak Pak Parmin.
0: Nggih.
1: Pak sapa kae sing nang Blumai nggih?
0: Nah, Pak Sumarno.
1: Oh, Pak Sumarno, eks Semangus. Sarip Aladin. Mbak
0: Wiki, Mbak Titi, ya, doyan mawon lah. Oke, matur nuwun. Matur nuwun wonten Mbak Fatimah nggih, matur sembah nuwun. Alhamdulillah, jan sehat selalu nggih Mbak Fatimah nggih, kagem panjenengan. Matur sembah nuwun saestu, jan gias pol pokoke. Monggo campur sari sapore.
1: Tenan.
0: Nggih, marem tenan kali sinten menika?
1: Pendatang baru kali-kali Maluku eh.
0: Oh, ini bukan pendatang baru, pendatang lawas. Mas Hendra ye.
1: Nggih.
0: Oke, Mas Hendra. Sehat Mas Hendra?
1: Sehat.
0: Oke, monggo Mas Hendra, tembange napa Mas Hendra?
1: Tembange Minggah.
0: Minggah to nggih, monggo. Salam-salame Mas Hendra.
1: Mas Budi sekenal.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih.
0: Nggih.
1: Mas Warno Blumai 2.
0: Buat
1: Mbak Sili Pirangi Blumai 2 juga. Istri Blumai di Blumai 2 juga. Buat Mbak Satim yang ada Blumai 2. Bang Indra SS. Oh,
0: iya, oke, matur sembah nuwun Mas Hendra. Wonten Mas Hendra matur sembah nuwun nggih. Halah, jian Mas Hendra wonten SS Kamal Jalan Maluku. Matur sembah nuwun jos margon jos top marko top giaspol campur sari sapore.
1: Tenan.
0: Marem tenan. Oke, dengan siapa di mana?
1: Papa Repan.
0: Papa Repan nggih. Papa Repan pripun kabare?
1: Sae mawon.
0: Alhamdulillah sehat selalu Papa Repan nggih.
1: Nggih.
0: Alhamdulillah. Niki nembe napa Papa Repan?
1: Kase ajeng ngurut kancane niki.
0: Oh, nggih. Wah, pasiane akeh tenan iki.
1: Lha
0: enten niki. Oke, monggo. Tembange napa Papa Repan?
1: Jemblem.
0: Oke, jian jemblem sing to gembel kuwi. Aku pancen seneng karo jemblemmu. Oke, beh nyapa to iki? Judul lagune yo jemblem kok nyapa to jan beh mangsaku. Monggo salam-salame.
1: Nggih, Pak
0: Harmono. Heeh. Oke, nggih.
1: Pak Karminto.
0: Heeh.
1: Pak Yunjahe. Aladin Sarifullah.
0: Heeh.
1: Doyane mawon.
0: Oke, matur nuwun. Matur nuwun ye Papa Revan sugeng dalu kemawon beh jan pasiane rada lumayan alhamdulillah. Semoga-moga berkah. Jemblem monggo. Pokoke nyidam jemblem, jemblem sing mbok gembel kuwi. Rasa jemblemmu. Kagem panjenengan para kanca dulur-dulur campur sari, sahabat campur sari semuanya. Jos margon jos campur sarinya Indonesia. Gias pol Mas, monggo. Campur sari sapore
1: agar listrop marem
0: agar listrop marem tenan. Monggo diaturi Mas Parmin. Wah, kabare Mas Parmin?
1: Alhamdulillah.
0: Wah, mambungi ketoke nganti dua-duaan. Dua-duaan, berdua-duaan. Kita nek le rukun banget. Rukun. Are jale dituthuk iris apa piye ya kana kayak nginjena kana. Pamit nang kali jebule kok malah nginceng rondo ngarep omah. Alah. Mas Parmin. Dan nanti Mbak Cindy nganti entek terus telu ya misalnya. Lagu apa? Lagu nuduk sing lanang. Monggo Mas Parmin tembangin apa niki?
1: Jam
2: jemblem.
0: Oke, okay. Ya jemblem sing endi? Jemblem saya dikerjut dikenah ke lho iki. Angga salame Mas Parmen. Nggih. Nggih, matur nuwun. Heeh. Nggih.
2: Bu Fatima.
0: Heeh.
2: Angge Bu Ais.
0: Nggih.
2: Angge.
0: Nggih.
2: Kangge Mas Wayu Jae.
0: Nggih.
2: Mas Apel.
0: Nggih.
2: Angge Pak Roiti, Bu Junaidi.
0: Nggih.
2: Angge Mbah Men.
0: Nggih.
2: Kan kagem

0: Wes jan totok. Monggo Mas Adi Saputra, salam-salamnya monggo.
1: Salame Dewa Sejaya mawon.
0: Oke, matur nuwun nggih Mas Adi Saputra nggih, monggo. Oke, matur sembahnuun kagem Mas Adi Saputra wonten ing sumber harta, matur sembahnuun. Jian sing siji nyidam jemlem, sing siji nyidam pentol, wah mancen yo gathok tenan. Sing siji nganggo pentol, sing siji ning nganggo jemlem. Gathok jian jos marga jos campur sari iki tembang lho iki rumang sakmu benyapo to. Priwe kowe jan, dulur-dulur kowe. Mas Suratno priwe kabare? Lagi ngapa kowe? Wis mangan apa durung kowe Mas Suratno? Aja ger goyang-goyo bae Enrika. Mengene, kumpul kene, gabung mengene. Nggih, iki kagem Mas Wagiran wonten ing MC Tiarjo, iki kagem para kanca-kanca pandemen campur sari sedayanipun. Oke, monggo jos margon jos campur sari sapore.
1: Marem tenan.
0: Marem tenan monggo kali sinten menika?
1: Mas Dapa.
0: Oh Mas Dapa. Mas Dapa napa Mas Dapa?
1: Mas Dapa sumber kata.
0: Waduh, Mas Dapa apa Mas Adi Saputra?
1: Mas Dapa niki, panggane Mas Adi Saputra.
0: Oh iya, suarane padha iki. Monggo tembange.
1: Cucak Rowo.
0: Cucak Rowo. Oke, monggo. Salam-salame.
1: Salame Bu Sedoyo
0: Mawon. Oke, matur nuwun. Oke, kagem para kanca-kanca pandemen campur sari dan juga sahabat campur sari semuanya, untuk Anda di malam hari ini tetap sehat selalu untuk Anda bersama produk-produk Agarilus ya. Jos margon jos. Jan rumang saku. Lah niku nek karo dulur-dulur campur sari rasane iki wah, jan pokoke rasane yo ngangeni, yo jan sarwa nyenengke biyanget pokoke. Mugi-mugi lumantar Radio Citra menika dadosaken napa nggih remaket dakosake pas sederekan, pas seduluran wis pokoke guyub rukun ya. Guyub rukun lumantar Radio Citra, lumantar aja acara campur sari. Wis jan top marko top jos margon jos kagem panjenengan dan juga sahabat campur sari semuanya untuk Anda. Semoga di malam hari ini sahabat-sahabat campur sari tetap sehat selalu dan tetap menjaga kesehatan-kesehatan bersama produk-produk Agarilusnya ya. Untuk Anda semuanya yang masih banyak keluhan-keluhan penyakit menopo kemawon yang mungkin sampai saat ini belum sembuh nggih, monggo kita coba produk-produk Agarilus, semoga bisa teratasi keluhan penyakit Anda. Sehat selalu untuk sahabat campur sari jos margon jos top marko top campur sari ini. Anggih kagem para kadang campur sari, monggo sesarengan nggih kita midhangetaken tembang-tembang campur sari. Mugi dadosna syukur nanging penggalih kagem panjenengan. Mangke season kedua nggih kagem panjenengan ingkang dereng kebagian jos margon jos campur sari sapore. Marem tenan jos margon jos campur sarine.

0: Bu ne, aku arep budal megawe sik Bu.
1: Iya Pak ne, alhamdulillah Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya Bu ne, sak wis rutin ngombe agar lu sekualen lho Bu ne. Keluhan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki Bu ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Setunggal atus kali 0,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

bagaimana untuk kita bisa menjadi tetap cantik, tetap sehat kulit kita, tetap sehat rambut kita. Selain dari menjaga pola makan yang sehat, banyak mengkonsumsi sayur dan buah-buahan, kita juga bisa

0: kita komplit, dan satu lagi produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

Wow, ini dia susu kuda bubuk pertama di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: Sensasi Susu Kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure Susu Kuda Bubuk Premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atus kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katersna.

0: ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan amal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi agarose drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada agarose drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi agarose drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada agarose drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan agarose drop ini, di mana kolagen yang terkandung

dipersembahkan oleh CP Mutiara Berlian. Galatus 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani,

0: Lulus sekolah, kamu bingung mau lanjut kuliah atau mau kerja? Eits, tenang aja. Kamu bisa kok tetap kuliah sambil kerja. Kalau kamu kuliah di Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau. Karena di sana tersedia kuliah online dan offline. Dan penerimaan mahasiswa baru udah dibuka loh.
1: Penerimaan mahasiswa baru Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau tahun ajaran 2026-2027 dengan 4 fakultas dan 10 program studi jenjang pendidikan strata 1, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Program Studi Pendidikan Bahasa Arab, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dide, Program Studi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pasca Sarjana, Jenjang Pendidikan Tingkat Strata 2, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Tersedia beasiswa untuk seluruh program studi tingkat strata 1, beasiswa KIP Kuliah, beasiswa Kader Yayasan, beasiswa Kader Desa, dan beasiswa Full SPP, khusus program studi pendidikan bahasa Arab. Tersedia beasiswa Kader Alumni untuk jenjang pendidikan strata 2. Hanya dengan membayar SPP Rp250.000 per bulan, kamu sudah bisa menempuh jenjang pendidikan strata 1. Dan dengan Rp600.000 per bulan, menempuh jenjang pendidikan strata 2. Waktu pendaftaran masih terbuka. Tersedia gelombang 3, 1 Juli sampai dengan 30 Agustus 2026. Kontak person Ustadz Supriyadi MPDI 0822 6926 8068. Bersama Al-Azhar Lubuk Linggau, mencetak generasi unggul dan berwawasan keislaman wasatia.
2: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
1: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
0: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
1: Lemak nian, kalau cek itu aku langsung daftar bayar.
2: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP kuliah dan beasiswa CSR yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Galatus kali 0.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, lestari budoyo, katur Indonesia, katresnani.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anisa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemekel, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyot, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek

0: 24 Jalan Majapahit Lubuk Linggau, Apotek Cordova Terminal Atas Lubuk Linggau, Apotek Sumber Sehat Terminal Kalimantan Pasar Lubuk Linggau, Apotek Murah Farma depan X Kompi Lubuk Linggau, Apotek Tiga Saudara Jalan Yosudarso Tabepingin Lubuk Linggau, Apotek Kito Simpang Jalan Nangka Lama Megang Lubuk Linggau, Apotek Ivana Jalan Panorama Pasar Impres Lubuk Linggau, Apotek Refarma Jalan Jenderal Ahmad Yani Lintas Megang Lubuk Linggau, Apotek Farsa samping SMP Negeri 3 Lubuk Linggau, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: Setunggal atus kali koma enam Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius. Ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal. Ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda, sangat

0: menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 106,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya."

0: 92,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Eh, Sar, coba tengok brosur ini. Universitas Bina Insan Lubuk Linggau lagi buka pendaftaran mahasiswa baru.
2: Nih, Anda, aku nih lagi nyari info nak kuliah S1 Informatika. Apa baik jurusannya?
1: Banyak, Nian. Ada S1 Manajemen, Akuntansi, Teknik, Agroteknologi, Ilmu Perikanan, sampai S2 Magister Manajemen.
2: Kalau akreditasinya cak mano?
1: Alhamdulillah, lah banyak yang baik sekali. Bahkan S1 Manajemen sama S1 Informatika lah dapat akreditasi A unggul. Belajarnya juga pakai sistem blended sama hybrid learning.
2: Wah, mantap nian tuh. Daftarnya susah dak ya?
1: Tidak susah. Ada jalur CBT, nilai rapor, prestasi, sama RPL. Bahkan, kalau nilai rata-rata rapor kita minimal 85, gratis biaya pendaftaran.
2: Lemak nian, kalau cak itu aku langsung daftar bae.
0: Universitas Bina Insan Lubuk Linggau membuka kesempatan emas bagi Anda, calon mahasiswa baru dan pindahan tahun akademik 2026-2027. Fasilitas di Universitas Bina Insan sangat lengkap, mulai dari ruang kelas berproyektor, akses wifi 24 jam, perpustakaan e-library, hingga lebih dari 10 laboratorium canggih seperti laboratorium jaringan, robotika, tax center, dan greenhouse hidroponik. Dengan keamanan CCTV 24 jam, segera daftar melalui jalur CBT, nilai rapor, prestasi, atau RPL. Manfaatkan juga program beasiswa KIP Kuliah dan beasiswa CSR Yayasan. Segera daftar melalui website di www.unifbinainsan.ac.id. Ikuti media sosial, Instagram @unif.binainsan, Facebook Universitas Bina Insan LLG, dan YouTube Universitas Bina Insan Official. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WA admin 1-0822-1122-4420 atau admin 2-0852-3151-5800. Mari bergabung bersama Universitas Bina Insan. Bina Insan unggul, mandiri, dan berkarakter mulia.
3: Telah dibuka kembali klinik pengobatan mata India dengan metode pengobatan 100% herbal dan tanpa operasi. Dapat mengobati katarak, mata minus, plus silinder, mata merah atau berair, kabur akibat diabetes atau hipertensi, glaukoma, gagal operasi, buta warna, dan mata berlemak. Serta mengobati ambeien, lemas syahwat, rematik, encok, asam urat, sakit pinggang, pegal linu, sakit persendian, dan lain-lain. Segera atasi keluhan Anda di Klinik Pengobatan Mata India. Beralamat di Jalan Yosudarso, RT 09, Nomor 17, Kelurahan Tabajumekeh, Kota Lubuk Linggau. Informasi lebih lanjut, hubungi 0821-7517-3197 atau 0813-1714-2483. Klinik Pengobatan Mata India buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam.
4: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
5: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngurungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, rungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
6: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
8: Indonesia masih terus dengar radio.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri,

0: Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Kuncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan

0: Kembali menyapa, kembali berjumpa, dan kembali bahagia. Di mana lagi kalau bukan setiap pagi di program Citra Kopi Dangdut. Awali pagi dengan happy ya, Garilu Selti, sehat segar semangat. Sahabat Citra, kembali menyapa sahabat Citra dan menemani aktivitas setiap pagi di Radio Citra bersama Bang Jay hingga pukul 8 pagi. So stay enjoy. Kita rapatkan barisan, kita tambah kebahagiaan, terus kita request lagu yang diinginkan. Semuanya harus bahagia, ditemani lagu-lagu dangdut koplo serta pop koplonya serta dangdut hitsnya. Tinggal menyesuaikan aja aktivitas paginya apa, keinginan hatinya apa, dan lagunya apa. Susun playlist terbaik di pagi ini sahabat Citra, agar kita melalui hari-hari dengan gembira, diawali dengan pagi yang bahagia ya. Itu aja sih sahabat Citra. Semangat untuk aktivitas hari ini. Bang Jay ucapkan selamat pagi saja untuk sahabat Citra yang sudah mulai beraktivitas, dan selamat pagi juga untuk sahabat Citra yang mungkin masih santai-santai aja, stay enjoy aja, menikmati segelas kopinya ditemani dengan warna yang baru pagi ini ya, karena cuaca pagi ini cerahnya luar biasa. Walaupun mendung tapi tipis aja tuh sahabat Citra ya, dan prediksi Bang Jay ini panas harinya.
1: Biar serasi dan seirama.
0: Ya sahabat Citra yang mau bergabung di program Citra Kopi Dangdut pagi ini boleh banget ya, silakan rapatkan barisan di via telepon di 0733451977 serta bisa juga di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau di status terbaru yang sudah Bang Jay update. Tapi nanti ya sabar dulu sahabat Citra, karena Bang Jay ada informasi yang sangat penting di pagi ini yang selalu Bang Jay sampaikan untuk sahabat Citra di setiap paginya. Bang Jay ucapkan selamat pagi untuk sahabat Citra juga yang sedang beraktivitas di kebunnya masing-masing di pagi-pagi hari ini. Pagi-pagi buta ada tuh ya, yang nyadap-nyadap karet biasanya jam 5 subuh udah mulai berangkat tuh pakai senter di kepala ya. Karena katanya, konon katanya, gak tahu sih ini fakta atau enggak ya, konon katanya kalau nyadap karet di pagi hari itu lebih banyak getahnya sahabat Citra ya, dibanding nyadap karet udah masuk ke siang hari tuh sahabat Citra. Tapi ini konon katanya, tapi Bang Jay gak tahu faktanya gitu sahabat Citra ya. Kalau batangnya yang udah mau mati atau memang batangnya yang memang gak sehat, ya tetap aja tuh getahnya dikit. Ya selamat pagi juga untuk sahabat Citra yang sedang beraktivitas di pasar. Jam-jam segini juga masih sibuk-sibuknya ya, melayani ibu-ibu rumah tangga yang mulai belanja di pasar yang ada di kawasan Kota Lubuk Linggau. Pasar pagi, pasar impres ya, terus juga pasar ikan, pasar satelit. Selamat pagi aja di pagi ini. Yang ada di kawasan Musirawas juga ada tuh, di kawasan Muara Bliti, di Bisri Katon, Megang Sakti, semuanya lah pokoknya tanpa terkecuali ya. Tebing Tinggi juga yang sedang beraktivitas di pasar, baik itu penjual ataupun pembeli, selamat pagi aja mungkin sambil dengerin Radio Citra FM Lubuk Linggau. Sahabat Citra, di pagi ini Bang Jay sampaikan informasi seputar BPJS Kesehatan Indonesia yang sangat populer untuk sistem gotong royongnya. Wah. Ya tapi ada nggak sih yang pernah ngalamin sahabat Citra status BPJS penerima bantuan iuran itu dinonaktifkan oleh pemerintah sahabat Citra? Terus itu harus bagaimana? Langsung saja Bang Jay sampaikan di ruang dengar sahabat Citra. Ya jadi sahabat Citra, ini langkah mudah mengaktifkannya kembali ya. Dan apa itu sebenarnya BPJS PBI? Nah jadi BPJS PBI atau penerima bantuan iuran adalah program jaminan kesehatan nasional atau JKN yang iuran kepesertaannya dibiayakan oleh pemerintah sahabat Citra, sehingga peserta tidak perlu membayar iuran bulanan sendiri. Nah dan siapa saja sih yang berhak untuk menerima PBI ini sahabat Citra? Jadi untuk yang berhak itu adalah masyarakat miskin atau rentan miskin yang memenuhi kriteria pemerintah, terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN, serta ditetapkan sebagai peserta PBI sesuai ketentuan yang sudah berlaku. Dan tentunya kriteria peserta BPJS PBI yang bisa diaktifkan kembali sahabat Citra. Jadi tidak semua peserta otomatis bisa aktif kembali. Dan tentunya memiliki kriteria-kriteria yang berhak mengajukan reaktivasi adalah sebagai berikut. Ya jadi yang pertama sahabat Citra, terdaftar sebagai peserta PBI JKN yang dinonaktifkan, termasuk masyarakat miskin atau rentan miskin berdasarkan hasil verifikasi lapangan, sedang menderita penyakit kronis, katastropik, atau berada dalam kondisi darurat medis yang mengancam keselamatan jiwa.
1: Lebih baik kita saja daripada
0: Nah, kemudian timbul pertanyaan bagaimana cara reaktivasi BPJS Kesehatan PBI kembali. Nah, jadi jika memenuhi syarat dan ketentuan, peserta bisa mengikuti alur sebagai berikut, sahabat Citra. Jadi minta surat keterangan berobat dari rumah sakit atau fasilitas kesehatan, puskesmas, dan lain-lain. Laporkan ke dinas sosial setempat. Data peserta akan diverifikasi oleh dinas sosial. Dinas sosial mengajukan reaktivasi melalui aplikasi SIKSNG. Kementerian Sosial memverifikasi dokumen pengajuan. Dokumen diteruskan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lanjutan. Jika disetujui, kepesertaan BPJS PBI diaktifkan kembali. Dan tentunya ada informasi penting juga dan catatan yang harus diketahui, sahabat Citra. Jadi peserta yang kepesertaannya telah aktif kembali wajib memperbarui data PBI JKN maksimal 2 periode pemutakhiran DTSN agar tidak kembali dinonaktifkan di kemudian hari. Ya sahabat Citra, nanti Bang Jaya akan kembali lagi selepas pesan-pesan berikut ini, tetap di Citra FM Lubuk Linggau.
2: Kami akan kembali setelah yang satu ini. Terus didengar.
3: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musala, diskon 50%. Untungnya lagi bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
4: Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy.
5: Awali pagi dengan happy
6: karena terlena oleh pesona alunan Kopi Dangdut.
0: Kopi Dangdut masih setia di ruang DKR sahabat Citra, setiap pagi menambah semangatnya ya. Yeah. So untuk sahabat Citra di segmen ini, Bang Jekan sapa-sapa di via telepon untuk sahabat Citra yang sudah merapatkan barisan. Silakan di 0733451977, ada siapa kita akan sapa? Halo, Cita Kopi Dangdut Agari Luselti.
7: Awali pagi dengan Happy bersama Agari Luselti. Saya suka semangat.
0: Semangat, ada Bu Junaidi.
7: Ya.
0: Ya, selamat pagi aja Bu Junaidi.
7: Suka Bang Cai.
0: Ya, sedang apa aktivitasnya ini Bu Junaidi?
7: Goreng tempe.
0: Wah, goreng tempe ya. Wah, ini enak banget tuh ya, tempe goreng pagi-pagi. Anget-anget ya. Mau ditemani lagu apa ini sambil goreng tempenya?
7: Dari Bunda Rita siapa?
0: Apa? Bunda Rita ya?
7: Ya.
0: Dari Rita Sugiarto, sebentar ya. Dari Rita ada Iming-Iming, kemudian ada Haram, ada juga Tulus Hati Luhur Budi, Tangan-Tangan Hitam, Cerai, Kau Campakkan,
7: Cinta.
0: Oke, nanti diputerin ya. Salam-salamnya buat siapa saja?
7: Ya, buat Kak Rahidi, buat Bapak Timah.

0: buat Buka di Palawan, buat Bang April, buat Mas Wain Jahit, Ibu Marmi, Mbak Isra, buat Mbak Amir, buat Mas April, Mas Abu Waloyo, Mas Aladin, Mas Arif, Mas Artanto, Pak Yono, Pak Armono, buat Pak Amir, buat Mama, Deli Nopi, Sumini, buat Bengkai, buat semuanya aja.
1: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
0: Spesialnya buat anak-anak, luka sehat, panjang umur, Bengkai.
1: Baik.
0: Buat Mesinnya, terima kasih atas
1: Yo, semuanya. Yo, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Bu Junaidi yang sudah bergabung dan menyapa sambil goreng tempe. Katanya pagi-pagi enak banget. Tempe goreng anget ya, nyeruput kopinya juga. Wah, pokoknya sedap banget. Bahagia Pak Junaidi ya kan. Pagi-pagi dihidangkan tempe goreng. Kita sapa lagi ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Gary Lucelty.
2: Kembali pagi dengan happy, akan sehat, segar, semangat.
1: Semangat, Mbak Fatima Blitar Curup kembali menyapa ya. Posisi masih di rumah atau udah di tempat kerja?
2: Di rumah ini, mau siap-siap berangkat ini, Mbak.
1: Masih di rumah aja ya. HP-nya jangan lupa dikantongin plastik ya. Ingat aja Bang Jaya.
2: Makanya kan harus monitor masalah.
1: Iya. Gak
2: dimasukin apa, gak bisa nirpun. Hidupin radio.
1: Iya, makanya ya kan. Pokoknya dikantongin dulu tuh handphonenya.
2: Jadi masih sampai kena bambu.
1: Ya deh, Mbak Fatima mau ditemani lagu apa ini Mbak Fatima?
2: Lagunya Suka-suka aku aja lah.
1: Suka-sukaku aja. Oke, nanti diputerin ya. Salam sapanya buat siapa saja?
2: Salam-salamnya buat Bu Junaidi tadi, buat Pak Rohidi, buat Mbah Nih, Artanto, Sarif, Aladin, Pak Harmono, Pak Yono, Pak Amir, Marni, Mama Isla, Bu Junaidi, Bu Karti, Bu Dini, Mbak Siti, Mbak Wisi, Pak Parmin, Mbak Cindy, Mbak Putri, yang dari Bluma itu apa sama Mas?
1: Bluma 2 ada Mas Sumarno.
2: Ya, Pak Sumarno. Buat Mak Angel, Mak Erma, Yuk Wani, Bunda Fitri, Bang Ecis Mangus. Jalan Mas, lupa untuk semuanya aja ya.
1: Spesialnya buat siapa ada?
2: Spesialnya untuk Mas Kisai aja.
1: Itu aja.
2: Ya.
1: Baik, terima kasih banyak ya.
2: Ya, makasih
1: kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Mbak Fatima Blitar Curup yang sudah bergabung dan menyapa. Sehat selalu pokoknya Mbak Fatima, kita sapa lagi. Halo Citra Kopi dan Duta Galil Selti. Awal baru ditanya ya kan. Ada Mama Depan ya, kawasan Ki2 Wonorjo.
3: Halo, lagi dengan Happy Agar Ilus Sertai. Sehat sekali semuanya.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Gak dengerin radio ya. Ini.
1: Oh, lagi gak dengerin radio. Jadi gimana ini dengerin
3: lagi? Ya, matiin. Aku lagi nyambi masak.
1: Oh, nyambi masak gitu ya. Ya udah, kalau gitu nih sambil masak ya. Mau ditemani lagu apa?
3: Lagunya Sambal Terasi aja.
1: Sambal terasi, emang lagi masak terasi sekarang?
3: Enggak, ini lagi nyambel pewe.
1: Jadi sambal terasi dari siapa? Vita Alvia, Happy Asmara?
3: Terserah Kak Wijaya aja lah.
1: Oke, Happy Asmara aja ya, nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja?
3: Buat Bu Junaidi dan Mbak Fatima tadi. Dan juga buat semuanya aja, nanti naikan lagi, tak salam lagi lah.
1: Aman lah pokoknya ya. Nyambal bebek enak tuh ya. Wah, apalagi di pedes-pedes tuh sambalnya. Bah, enak banget. Ya udah, terima kasih banyak ya.
3: Ya, makasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Depan ya, Ki2 Wonorjo. Lagi nyambal bebek katanya. Kalau enggak tahu bebek, kalau orang bilang itu lang ya. Lang itu jengkol tapi yang udah ditanam tuh ya, di tanah ataupun di pasir, sahabat Citra. Kita sapa lagi, halo Citra Kopi Dangdut Agari Luselte.
4: Kembali pagi dengan happy Agari Luselte, sehat, segar, semangat.
1: Luar biasa, ada Mbak Mis di Tegal Rejo.
4: Ya Mas.
1: Iya, sehat Mbak Mis, kabarnya hari ini?
4: Sehat Mas.
1: Sehat alhamdulillah. Rencana aktivitas apa ini Mbak Mis?
4: Masih kerja nih Mas, masih ngopi, sudah sarapan ini Mas.
1: Sudah sarapan sambil ngopi, ngopi dangdut lagi ya.
4: Dangdut lagi Mas.
1: Teman kopinya apa? Ada pisang goreng, apa kayak tadi tempe goreng atau apa gitu?
4: Atau kopo atau pisang goreng di Mas.
1: Wah, enak banget ya. Segar lah pokoknya pagi-pagi ya. Mbak Mis mau ditemani lagu apa Mbak Mis?
4: Lagunya apa ya Mas ya? Dari
1: Via Valen
4: aja Mas.
1: Via Valen.
4: Iya Mas.
1: Via Valen banyak sih kalau Via Valen.
4: Dari lagu Via Valen aja lah Mas.
1: Ini Bang J tawarin ya. Sebentar. Dari Via Valen. Ada Air Mata di Hari Persandingan. Ada Aku Kangen Aku Rindu. Ada
4: Aku Kangen deh Mas.
1: Oke, nanti diputerin ya.
4: Iya Mas.
1: Salam-salamnya buat siapa saja ini?
4: Oke, salamnya buat Sandi Pak Rohidi, mungkin sehat, Sandi Mama Depan, Sandi Bapak Tima, Sandi Bu Junedi, Sandi Mama Isla, Sandi Mas Arif, Sandi Mas Hartanto, Sandi Kang Wahyu, Sandi Pak Yono, Mbak Jono, Sandi Musi Semarmi, Sandi Mama Angel, Sandi Mama Irma, Sandi Bu Karti, Pak Kartike, Sandi Mbak Haji, Tenggi anak pulung di teng Ayu teng proyek Mataram. Ini kemauan lah Mas.
1: Ya spesialnya ada buat siapa Mbak Mis?
4: Spesialnya kami kalau esok dia mesti lebih sehat. Kami Mas Wijay ini taman petugas sampai tuntas mesti lebih sehat. Jadi paling sehat lah Mas Wijay.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.